0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Well, Rockstar, it's time to boost your mood di pagi hari ini. Tentunya masih di Gama Air dan terus di Gama Air. Dan kali ini, Rockstar,
0: yes,
1: kita mau ngajakin lo untuk berandai-andai menjadi orang have gitu ya. Jadi sebagai orang have,
0: kita harus wise.
1: Kita wise. Kita harus wise dalam mengatur keuangan.
0: Iya.
1: Lebih bijak gitu lah ketika kita mau, gue pengen beli baju ini, baju ini, baju ini. Jadi pilihlah salah satu, jangan maruk kemaruk semua.
0: Iya, apalagi nih Rockstar lagi viral banget di sosial media, terutamanya di TikTok ya. Ada gerakan yang namanya under consumption core. Jadi itu tuh gerakan yang bukan soal pamer beli barang baru, tapi justru sebaliknya. Jadi itu kayak bangga kalau misalnya kamu bisa pakai barang sampai benar-benar habis, beli seperlunya dan gak malu untuk ulang makai yang hal yang sama gitu. Dan fenomena ini tuh, gerakan ini tuh udah rame banget sampai udah mencapai 2 miliar views di TikTok sejak awal 2025 dan terus bertambah sampai 2026.
1: Berarti sebenarnya intinya gerakannya adalah untuk biar lebih hemat dan lebih dalam mengatur keuangan.
0: Benar, benar. Lebih ke
1: start, lebih ke apa? Lebih ke apa?
0: Lebih ke itu. Jadi kalau misalnya kita beli sesuatu tuh bukan hanya lapar mata gitu loh, tapi memang kayak bakal berguna dan dipakai sampai habis gitu.
1: Sebenarnya topik ini menyindir aku, Rockstar. Seringnya lapar mata gitu kan.
0: Kebalik ya.
1: Ketika
0: kebalik ya.
1: Kenyang, terus ngelihat makanan enak, pengen ya.
0: Kalau itu sama sih, biasa kalau lapar sukanya kalap. Jadi dipesan itu semuanya padahal belum tentu habis. Nah, jadi dari itu kita mau nanya kamu nih, Rockstar. Kira-kira apa hal kecil yang mulai kamu kurangi belinya demi menerapkan gaya hidup hemat dan simple ala under consumption core ini? Kalau misalnya Yuyu kan, misalnya kayak skincare, kalau dulu apa aja yang viral itu dibeli, sekarang tuh benar-benar beli satu sampai benar-benar habis, sampai ditekan-tekan ujungnya.
1: Kalau gue sendiri justru sekarang sukanya beli case, mengurangi case HP. Kalau dulu biasanya gue setiap bulan ada aja check out 2-3 gitu. Share-share sama kita via WhatsApp di 08113807878.
0: Bisa juga dari sosial media kita di The Rockstar King Life Bali.

0: Jangan dong, jangan dong. Kamu jangan selalu salah, Rockstar. Mulai sekarang kamu harus lebih benar lagi memilah dan memilih, ya kan? Memilih lifestyle, memilih circle dan lain-lain. Apalagi nih Rockstar, untuk kehidupan yang gonjang-ganjing sekarang ya, kesehatan itu tuh penting banget.
1: Betul, betul.
0: Memulai lifestyle yang sehat itu penting banget.
1: Karena gue percaya sebenarnya ketika kita ingin melakukan perubahan itu susah banget.
0: Betul.
1: Kalau lo sendiri gak sih, yuk. Kalau dong ini kan kalau ngomongin olahraga ya, ada yang namanya pilates, yoga, dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam banget.
1: Kira-kira dari semua olahraga itu lo udah mulai untuk okay, gue mau pick ini deh, mau mulai ini di bulan ini gitu.
0: Ada sih, ada. Tapi yang pasti sebelum aku pick itu ada satu event kesehatan yang aku pengin datengin banget. Karena di sana itu kayaknya bakal dapat banyak banget insight.
1: Betul.
0: Ya. Bukan hanya insight-nya tapi juga bakal ketemu relasi-relasi baru yang bisa sama-sama support di dunia wellness.
1: Yes. Emang ada?
0: Ada. Ada banget.
1: Tapi gue pengennya juga yang langsung dapat healthy food-nya.
0: Semuanya ada di sini.
1: Selengkap
0: itu. Makanya Rockstar, ayo kita sama-sama. Ayo Rockstar, kita rame-rame datang ke The Westin Resort Nusa Dua Bali. Mempersembahkan Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way di hari Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Jadi pengalaman satu hari penuh inspirasi dan wellness ini tuh kembali lagi di 2026, Rockstar. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, ada Vinyasa Yoga with Fantastis, terus ada Healthy Lunch Prepare by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq. Ada juga Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal. Dan pastinya masih ada Energetic Workout led by Andrean Dian and Ganindra Bimo, which is itu adalah salah satu couple di Indonesia yang kita tahu lifestyle sehatnya itu bagus banget ya.
1: Yes.
0: Full day access ini bisa kamu dapatkan dengan Rp500.000. Sudah termasuk eksklusif Adidas jersey. Ada goodie bag juga dari Sensasia, ada Healthy Lunch by Chef Rafael dan juga Dr. Jitendra Pokhriyal, ada Lucky Draw dan Wellness Bazaar. Pokoknya semua hal ini bisa kamu dapatkan, Rockstar. Langsung aja buruan, gak usah lama-lama ya. Karena kalau misalnya kamu bisa order sekarang nih ya, reserve sekarang, malah kamu bisa dapat diskon 10% sampai 6 September 2026. So buruan,
1: yes.
0: Langsung cek info lengkapnya di sosial media di @westinbali. Sekali lagi di @westinbali. Dan acara ini didukung oleh 87,8 FM The Rocking Life Bali.
1: Apa kata gue Rockstar, selengkap itu kan experience-nya, buruan deh, gak usah diragukan lagi. Dan kali ini kita masih ngebahas tentang apa sih hal terkecil yang mulai lo kurangin belinya demi menerapkan gaya hidup hemat dan simple ala under consumption core.
0: Yes. Dan pastinya Rockstar ya, kenapa sih gerakan ini tuh tiba-tiba rame banget ya, tiba-tiba booming banget? Nah ternyata ada 3 faktor yang mendorong sekaligus ya Rockstar. Yang pertama udah pasti tekanan ekonomi. Jadi ada salah satu orang
1: dari Boston University,
0: University, perwakilan dari Boston University namanya Greg Stoller. Dia tuh mencatat sewa hunian di Amerika sekarang tuh udah naik 135% dari pokoknya perbandingannya dari 1999 sampai ke 2022. Dan sementara pendapatan tuh cuma naiknya 77%. Nah, itu yang buat Gen Z dan milenial muda sekarang ngerasain langsung tuh tekanan ini, mulai dari mencari cara lebih realistis untuk bertahan dengan adanya under consumption core, jadi bahasa visualnya. Aduh, kenapa ya agak belibet hari ini itu.
1: Dan kedua Rockstar, ini soal sebenarnya kelelahan terhadap budaya hold di sosmed. Nah, jadi ditambahkan sama Dr. Jimil nih.
0: Yes.
1: Dr. Jimil Antaman menjelaskan under consumption core muncul sebagai ruang untuk orang untuk kembali merasakan kendali atas kehidupan konsumtif yang selama ini terasa luar biasa dan melelahkan.
0: Dan yang ketiga nih Rockstar, soal kesadaran lingkungan. Jadi menurut laporan dari ThreadUp, itu nemuin 65% responden Gen Z itu ingin belanja lebih berkelanjutan. Tapi paradoksnya nih, 1 dari 3 mengaku masih merasa kecanduan fast fashion. Jadi under consumption core ini itu tuh jadi jembatan, bukan memaksa berhenti belanja total, tapi mengajak memakai apa yang udah ada sampai benar-benar habis. Contoh nih ya, Contoh yang paling ikonik di TikTok yang mereka sering post itu adalah kayak pakai eyeshadow tuh sampai benar-benar habis, sampai udah dasar banget lah gitu. Atau misalnya kamu beli tumbler gitu, okay, botol minum yang kamu bisa pakai sampai bertahun-tahun kayak gitu.
1: Yang bisa reuse
0: Iya, jadi kayak memaksimalkan sesuatu yang udah ada kayak gitu.
1: Karena kalau gue sendiri setuju sih sama hal ini ya. Enggak tahu kalau lo Rockstar, sharing-sharing lah makanya sama kita tentang apa sebenarnya hal terkecil yang mulai lo kurangin belinya demi menerapkan gaya hidup hemat dan simple ala under consumption core. Sharing-sharing lah sama kita via WhatsApp di 0811 3807878.
0: Atau bisa juga dari sosial media kita di @rockylife.bali.

0: day, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kuchina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: 87,8 FM The Rocking Lifestyle, di your number one lifestyle and entertainment media. Ada Alika with Prima Donna.
1: Ini istilahnya adalah untuk menyanyi lo rockstar,
0: yes.
1: Pagi ini gue yakin udah pada rush hour hari ini ya. Udah mau keliling-keliling Bali atau keliling-keliling menuju kantor ya.
0: Semangat, yes.
1: Lah ya, menikmati realita kehidupan yang memang terasa ringan aja ya.
0: Kalau kamu butuh tantangan, udah gabung aja sama TRL ya kan.
1: Pas banget rockstar, kenapa you mention gitu? Karena ini pas banget untuk lo yang suka banget sama tantangan,
0: yes.
1: Suka mengeksplorasi dan kenalan dengan orang baru. Nah, The Rocky Life Bali lagi ngebuka lowongan untuk lo jadi keluarga besar kita, menjadi tim kita untuk posisi account executive dengan persyaratan umur maksimal 30 tahun,
0: yes.
1: Punya kendaraan sendiri,
0: punya
1: gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, bisa bekerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client, mau itu online maupun offline, terus tertarik dengan dunia media, konten dan branding, punya sales experience is a plus, dan pastinya diutamakan Bali based. Buruan deh, untuk lo yang ngerasa, oh ini gue banget, saatnya Bali memanggilku atau memanggil kawan-kawanku gitu deh ya. Kirim buruan CV dan lamaran lo ke direct message Instagram @therockylife.bali. Sekali lagi ke direct message Instagram @therockylife.bali. Atau email sekarang juga ke bali@therockylife.com. Sekali lagi di bali@therockylife.com.
0: Yes, Rockstar, dan kita juga masih ngajakin kamu ngobrolin tentang apa hal terkecil yang mulai kamu kurangi belinya demi menerapkan gaya hidup hemat dan simple ala under consumption core ini.

0: nih ternyata under consumption core ini tuh lahir untuk melawan budaya konsumtif. Tapi disebarkan lewat platform yang algoritmanya dirancang persis untuk membuat orang terus mengonsumsi konten dan produk. Jadi ini Dr. Jimil Ateman itu tuh bahkan bilang kalau mengingatkan nih kalau posting tentang tidak mengkonsumsi tetap aja adalah konten yang diciptakan untuk adjustment. Dan platform seperti TikTok, terus kayak misalnya sosmed yang lain lah gitu, ya ujung-ujungnya tetap komersil juga gitu. Jadi semuanya balik lagi, kitanya harus tetap cerdas dan cermat gitu. Yes, yes.
1: Katanya sih secara intinya Rockstar, jadi konten-konten yang ada di sosmed itu sebenarnya hanya gimmick gitu. Tujuannya untuk engagement, bukan benar-benar truly 100%.
0: Betul.
1: Gua mengorek ini nih gitu.
0: Padahal enggak, itu banyak yang cuman sengaja aja gitu, biar rame aja gitu.
1: Tapi sebenarnya terlepas dari permasalahan ini ya, dampak nyatanya udah mulai terasa di industri Rockstar. Mulai dari brand fast fashion ini mulai kehilangan relevansi di kalangan konsumen muda, sementara pasar thrift atau resale tumbuh signifikan. Dan yang lebih penting sebenarnya ya, percakapan yang lahir dari tren ini tentang kebiasaan belanja, tentang kenapa sih kita harus merasa selalu punya yang baru, punya nilai nyata yang melampaui sekedar tren sosmed itu.
0: Dan kita masih nanyain kamu nih Rockstar, kira-kira apa hal terkecil yang mulai kamu kurangi belinya demi menerapkan gaya hidup hemat dan simple ala under consumption core ini? Kamu bisa share sama kita via WhatsApp di 0811 3807878.
1: Dan buruan deh ke Instagram kita sekarang juga ya, di @therockinlife.paling.

0: Kirimin gue stiker di rok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: 87,8 FM, The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ari Lasso with Mengejar Matahari ya. Kalau kita mengejar apa Weda?
1: Mengejar pundi-pundi rupiah, kayaknya ya. Dan kayaknya ini lagu yang pas untuk rockstar yang sekarang udah semakin terkejar matahari.
0: Yes.
1: Ya. Semoga jangan sampai telat lah ya sampai kantor ya. Dan kita udahan juga rockstar karena udah terkejar matahari. Udah jam 9 sekarang juga kita udahan untuk ngobrolin tentang apa hal terkecil yang udah mulai lo kerjain untuk dikurangin gitu ya perbelanjaannya demi menerapkan gaya hidup hemat dan simple ala under consumption core.
0: Yes, dan pastinya ya setiap orang itu tuh untuk menyikapi gaya hidup dan kebiasaan belanja tuh berbeda-beda ya. Ada yang memang langsung diterapkan, ada yang memang masih struggle antara sadar dan tetap tergoda. Itu adalah saya ya. Saya adalah pusatnya godaan.
1: Oh gitu, kalau dia, karena dia ini tukang goda, Rockstar. Bayangkan, waktu Aca puasa, bisa-bisanya dia sengaja, Aca enak loh.
0: Enak banget, terus Aca akhirnya?
1: Kalau ini tukang goda, kalau Aca tukang kuat. Kalau gua
0: apa?
1: Apa ya?
0: Tukang lihat-lihat. Tukang lihat-lihat ya. Dan intinya semuanya balik lagi ke kamu, Rockstar. Kamu lebih tahu mana yang kayak bakal works di kamu dan worth it di kamu, begitu. Dan pastinya Rockstar kita berdua masih bakal nemenin kamu sampai ke jam 10 pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di 87,8 FM, The Rocking Life Bali.

0: Kataku diem.
1: Oh, enggak usah.
0: Kataku diem.
1: Oh ya, kalau tadi deh itu rockstar-nya gue dengar di headphone ya. Itu suaranya bagus ya,
0: baru gua.
1: Aduh, aduh. Udah langsung kayak rusak telinga gitu loh. Semoga tidak mengganggu fokus lo saat berkendara rockstar ya. Ataupun untuk lo yang kali ini udah sampai di kantor, selamat bekerja ya. Dan kali ini kita akan menjaring untuk lo rockstar yang baru datang ke Bali, yang saat ini masih wondering apakah Bali benar-benar tujuanku.
0: Apakah tepat, iya, apakah Bali memanggilku? Kataku sih kalau kamu udah sampai di Bali berarti Bali memanggil kamu.
1: Yes,
0: iya kan? Kalau Bali enggak manggil kamu berarti kita yang manggil kamu nih rockstar. Soalnya nih kalau kamu yang suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan dengan orang baru, The Rocking Life Bali lagi ngebuka lowongan untuk bergabung jadi tim kita.
1: Yes, yes.
0: Untuk posisi client service representative dengan persyaratan minimal pendidikan D3. Bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, bisa bekerja sama dalam tim, cepat belajar dan beradaptasi. Nah, kalau itu adalah kamu rockstar, atau mungkin itu adalah teman-teman kamu, sepupu kamu, dan kamu merasa kayak, ini pas banget buat dia, langsung aja kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram kita di @therockinglife.bali. Atau email sekarang juga ke bali@therockinglife.com. Sekali lagi kamu bisa dari Instagram di @therockinglife.bali. Atau kamu bisa email juga di bali@therockinglife.com.

0: 87,8 FM, The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Ada Tompi sedari dulu. Kalau kita dari kapan? Dari jam 7.
1: Dari jam 7, masuk Mbak Yuyu.
0: Masuk Mbak Yuyu. Dan,
1: 7, berasa banget ya, kita kayak apa ya, hal yang bisa gue kerjain,
0: yes.
1: Apa yang bisa gue kerjain nanti mungkin di weekend gitu. Pengennya untuk benar-benar bisa melakukan aktivitas yang positif untuk body,
0: yes.
1: Untuk teman-teman kita juga di society, karena rasanya ketika kita bisa menemukan circle atau pertemanan yang memang sejalur nih, kalau memang suka healthy food, kumpul sama yang suka healthy food, suka pilates, kumpul sama yang suka pilates, suka yoga, kumpul juga sama yang suka yoga, dan pastinya wellness activities lainnya,
0: yes.
1: Pasti di the one and only celebrate wellness, discover wellness your way by the Westin Resort Nusa Dua Bali. Ini di Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Lo bisa dapetin pengalaman satu hari penuh inspirasi dan wellness yang kembali lagi akhirnya di 2026 ini, Rockstar. Dengan berbagai kegiatan yang udah gue sedikit spill tadi.
0: Apa
1: gitu ya.
0: Apa aja?
1: Boleh spill dari lagi, boleh. Pilates on the mat led by Gung Is and Choksara. Ada Vinyasa Yoga with Fang Tatis,
0: yeah.
1: Body Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriel and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Bay and Dr. Jitendra Pokhriel, dan juga Rockstar ada Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Jadi benar-benar pas banget kan untuk kita bisa kumpul-kumpul bareng, dapat insight, dapat juga aktivitas wellness bareng-bareng sama yang memang sefrekuensi gitu ya. Dapatin full day access yang bisa lo dapatkan cukup dengan Rp500.000. Ini udah termasuk eksklusif Adidas jersey, goodie bag dari Sensasia, healthy lunch by Chef Rafael Siddiq, dan juga Dr. Jitendra Pokhriel. Ada lucky draw dan wellness bazaar. Dapatin early bird over diskon 10% sampai 6 September ini, Rockstar. Jadi dari 500.000 tadi akan ada 10% untuk early bird sampai 6 September nanti. Info lengkap cek sosial medianya di @westinbali. Sekali lagi di @westinbali, dan pastinya acara ini didukung oleh 87.8 FM, The Rocking Life Bali.

0: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa

0: miliar rupiah mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Istriku.
1: Enggak sudi.
0: Oh, enggak, jangan nih Rekarya. Dan masih kamu masih Istikram di 87,8 FM sampai jam 10 ini Rockstar. Dan pasti kamu masih juga bisa dengerin terus lagu-lagu favorit kamu ya di GMAR pastinya. Dan kali ini kita bakal ngajakin kamu untuk ngobrol dan tahu nih kenapa sih ada yang namanya Yuyu Madeleine gitu.
1: Ya ada, kan ada mama bapakku. Oh, kenapa gitu? Aku gak ada.
0: Gimana ceritanya kenapa ya, kamu gak ada?
1: Dia bertanya kenapa ada Yuyu Madeleine, ya karena ada mama bapakku gitu.
0: Cuman kau bersyukur gak sih jadi manusia?
1: Aduh, aku bersyukur. Tapi aku pingin jadi alien. Kenapa? Soalnya aku tuh baru ngelihat ada tutorial belajar bahasa alien. Kamu tahu gak kalau bahasa alien selamat pagi itu apa?
0: Apa?
1: Bahasa alien selamat pagi itu zip zap zip.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam itu zip zap zap. Beneran ada.
0: Walaupun dia nggak usah belajar, dia tuh udah alien. Karena dia ini percaya nggak percaya ya. Dia ini bisa baca tarot.
1: Iya.
0: Bayangkan, nggak semua orang lo bisa baca tarot kayak alien gue.
1: Anak alien. Iya.
0: Kenapa lo akhirnya bisa belajar? Apakah karena lo ngerasa zip zap zap gue alien nih?
1: Iya. Aku lebih ngerasa bab gitu. Oh, kenapa aku belajar tarot ya?
0: Oh.
1: Yang pertama adalah aku melihat peluang di situ. Of course, aku Cina ya. Kita melihat peluang yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Soalnya, itu.
0: Tarot tuh gampang nggak sih? Maksudnya? Kalau
1: menurutku sendiri ya, itu tuh gampang-gampang sulit lah. Kenapa?
0: Sulit.
1: Karena balik lagi di kamu, karena tarot itu tuh nggak bisa kalau kamu cuma ngapalin tentang kayak arti kartunya, gambarnya, warnanya. Kalau kamu nggak paduin sama yang namanya intuisi.
0: Oh,
1: gitu. Jadi itu harus diasah juga gitu intuisinya. Karena ketika kamu baca tuh kan kayak kamu deliver rasanya, feelingnya, perasaan yang lagi ngebaca itu kenapa. Kadang-kadang mereka juga belum tentu ketika mau baca tarot mereka tahu apa yang mereka mau tanya.
0: Yes, betul.
1: Biasanya
0: betul,
1: mereka cuman kayak apa ya kak, biasa orang nanya tarot nanya apa, huh? Gimana dong kalau misalnya aku tidak punya intuisi itu?
0: Oh gitu.
1: Aku kan bilang kayak nggak tahu kak, udahlah nggak usah kita baca gitu.
0: Kalau aku bilang nggak tahu digampar kau.
1: Iya. Kalau dia gampar aku kasih lah dia pipi kiriku.
0: Kenapa gitu?
1: Karena kan kalau misalnya di Alkitab sendiri kan kalau kita ditampar pipi kanan kasih pipi kiri.
0: Oh gitu, biar stabil ya, biar balance
1: ya. Ya.
0: Kata ceritanya biar mencari pundi-pundi.
1: Iya.
0: Kamu ada juga cara-cara lain yang biar dapat menambah pundi-pundi misalnya.
1: Tapi apa kamu ya? Apa? Kamu apa sih sekarang yang kamu lakukan selain siaran untuk menambah, selain siaran dan MC ya? Ada nggak maksudnya pekerjaan yang di luar dari nalar? Kayak misalnya tarot itu kan di luar banget nih dari zona kehidupanku sebenarnya kayak gitu.
0: Kalau gue jujur, karena gue bukan alien Rockstar ya, jadi gue nggak ada. Sejauh ini belum ada tambahan sih, cuman soon akan mulai magang. Semoga dilancarkan lah ya Rockstar ya. Sama rencana kita, semoga semua juga.

0: sumber-sumber duit kita dipercepat, diperbanyak.
1: Yes, gitu ya, benar.
0: Biar menjadi Indonesia kaya, kita sendiri juga kaya raya.
1: Iya, begitu ya.

0: 87.8 FM di Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, ada Agnes Mo with F.U. Love Song. Dan Agnes ini lagi rame banget ya diomongin di mana-mana karena dia akhirnya main series baru sama Mbak Anggun juga.
1: Betul-betul. Dan kalau gak salah ya, correct me if I'm wrong, Rockstar.
0: Yes.
1: Sampai bahkan peringkat 2 di IMDb bahkan.
0: Wow.
1: Karena memang bener actingnya ini
0: bagus ya.
1: Bener-bener menarik.
0: Tapi memang Agnes Mo tuh dari dulu tuh actingnya bagus banget. Dulu tuh aku juga nontonin beberapa film apa sinetron-sinetron dia kan. Dan ya begitulah Rockstar. Setiap orang punya masanya, setiap masa punya orangnya asik.
1: Dan kalau kata Agnes tuh gak pernah ada orang gagal, Rockstar.
0: Yes.
1: Tapi orang yang maju cepat atau mungkin majunya pelan-pelan
0: aja. Yes.
1: Begitu pula kamu, semoga hari-harimu selalu menyenangkan. Janganlah kita pernah berpikir, oh gue gagal hari ini. Tapi mikirnya, oh gue belum
0: apa hari ini. Betul gitu, banget. Jadi lebih ke perspektifnya aja yang diubah.
1: Betul.
0: Cara pandangnya diubah. Dan yes, Rockstar, dan udah gak kerasa juga udah jam 10. Udah saatnya Yuyu dan juga Harry Weda, iya. Kita pamit dulu untuk buat temenin kamu. Tapi kamu jangan sedih karena besok kita bakal nemenin kamu lagi setiap Senin sampai Jumat di jam 7 sampai 10 pagi seperti biasa, cuman di GMHR. Jadi kita berdua pamit dulu. Yuyu Madeline pamit.
1: Harry Weda ikutan pamit, Rockstar. And have a rocking day.
0: Bye-bye, Rockstar.
2: GMHR comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of GMHR. Have a wonderful day.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Where everyone can be a rock star.

Teman media The Rock in Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang gua butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rock in Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali based. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com.

0: JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bus baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: your beard.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

At some point in FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock in Life Bali. Satu tuh adalah hal yang sepertinya harus diisi dengan cerita-cerita gitu kan, rockstar ya. Apalagi kamu rame-rame sama temen gitu kan. Tapi kalau Sabtu kamu sendiri, bisa loh jadi rame, jadi nyenengin gitu kan. Apalagi kalau kamu datangnya ke pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Ada Italian Kitchen Party dari jam 6:30 malam setiap hari Sabtu. Jadi kita bisa nikmatin dinner ala Italia, disajiin secara otentik di pinggir pantai Sanur, sambil nikmatin suasana sore sampai malam di pantai. Dengan banyak pilihan menu makannya, ada live cooking station, isinya pasta, pizza, sampai ke live risotto show cooking. Ditambah lagi dengan beverage journey, ada bartender trolley dengan banyak banget cocktails yang langsung datang ke meja kita, langsung dibikinin di sana. Ada kids corner khusus buat yang ngajak anak-anak untuk Italian kitchen party, dan semuanya bisa dinikmati cukup dengan Rp760.000 net per orang. Jadi kamu harus reservasi nih, buruan. 0815-8532-0969. Sekali lagi 0815-8532-0969. Klik HyattRegencyBali.com dan follow at HyattRegency_Bali di Instagram untuk info lengkapnya. Sekali lagi HyattRegency_Bali di Instagram.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

From your number one love talent entertainment media, this is Esmond FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kadang pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali, sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com, sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Talent Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gue ada di titik bosen yang gue butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali

88.8 FM di sisi number one lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. Udah ngerasakan rockstar kalau kamu badannya sering sakit-sakit belakangan. Mungkin kamu kurang kombinasi deh, kerja keras dan juga liburan yang mantep, atau mungkin kegiatan kamu nih yang kurang sehat, ya kan? Bisa deh kalau satu hari kamu sempatin untuk buat sehat-sehatan di dua sini di Sorsor 2 Bali yang punya Celebrate Wellness Discover Wellness Your Way. Hari Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center, di mana pengalaman satu hari yang inspiratif dan juga penuh wellness kembali lagi di 2026. Banyak banget kegiatan yang bisa kamu ikutin. Ada Pilates on the mat led by Gong East dan juga Cok Sara. Kemudian ada Vinyasa Yoga with Fantatis. Ada Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Poryal dan juga Chef Raffi Al-Siddiq. Kemudian ada Wellness Talk with Chris Ebe dan juga Dr. Jitendra Poryal. Ada Energetic Workout led by Andrea Dian dan juga Ganindra Bimo. Kamu bisa dapetin full day aksesnya dengan harga Rp500.000, sudah termasuk eksklusif Adidas jersey. Ada goodie bag dari Sensasia, kemudian ada healthy lunch yang tadi by Chef Raffiel dan juga Dr. Jitendra Poryal. Ada kesempatan buat menangin lucky draw dan juga bisa ikutan wellness bazaar. Dapetin early birdnya sekarang, diskon 20% sampai 31 Agustus 2026. Dan buat info lengkapnya cek aja sosial media @westinbali. Sekali lagi @westinbali. Dan Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way didukung oleh 87.8 FM The Rockin' Life Bali.

Lifestyle and Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang gua butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Barnas, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: I'm gonna feel my vibe right now, feel myself.
1: Panda.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kuchina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

94.8 FM, this is your number one lifestyle line entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah ngerasakan rockstar kalau kamu badannya sering sakit-sakit belakangan? Mungkin kamu kurang kombinasi deh, kerja keras dan juga liburan yang mantep, atau mungkin kegiatan kamu nih yang kurang sehat, ya kan? Bisa deh kalau satu hari kamu sempatin untuk buat sehat-sehatan di The Westin Resort Nusa Dua Bali yang punya Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way. Hari Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center, di mana pengalaman satu hari yang inspiratif dan juga penuh wellness kembali lagi di 2026. Banyak banget kegiatan yang bisa kamu ikutin. Ada Pilates on the mat led by Gong Is dan juga Cok Sara, kemudian ada Vinyasa

juga with Fantatis. Ada healthy lunch prepared by Dr. Jitendra Poryal dan juga Chef Raffi Al-Siddiq. Kemudian ada wellness talk with Chris Abbey dan juga Dr. Jitendra Poryal. Ada energetic workout led by Andrea Dian dan juga Ganindra Bimo. Kamu bisa dapetin full day aksesnya dengan harga Rp500.000, sudah termasuk eksklusif Adidas jersey. Ada goodie bag dari Sensasia, kemudian ada healthy lunch yang tadi by Chef Raffiel dan juga Dr. Jitendra Poryal. Ada kesempatan buat menangin lucky draw dan juga bisa ikutan wellness bazaar. Dapetin early birdnya sekarang, diskon 20% sampai 31 Agustus 2026. Dan buat info lengkapnya cek aja sosial media @westinbali. Sekali lagi @westinbali. Dan celebrate wellness, discover wellness your way, didukung oleh 87,8 FM The Rockin' Life Bali.

Salen Entertainment Media, The Rockin' Life Bali. Dan Suardana di sini Rockstar. Mau nanyain soal definisi keluarga buat kamu. Mungkin yang ada hubungan darah itu keluarga, ya kan? Tapi juga teman-teman yang udah seperti keluarga, yang udah deket banget, bisa nih diajakin bareng-bareng yuk, makan bareng, ketawa, dan lain sebagainya di Summer Sunday Brunch dari Hyatt Regency Bali Sanur. Tiap hari Minggu dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Tempatnya di pizzeria at Hyatt Regency Sanur. Iya kan? Kamu bisa datang ke brunch yang paling hype di Sanur. Pilihan menunya ada banyak, live cooking station yang ada family friendly activities dan live entertainment selama brunch. Konsepnya sendiri adalah live cooking, di mana setiap menu yang kita pesan langsung dimasak fresh saat dipesan. Juga ada kids corner nih dengan banyak aktivitas. Jadi tetap nyelengin kalau ada adik kecil atau kalau kamu sudah punya anak, bisa tuh. Mereka bisa menyenangkan main di situ, kita bisa makan juga dengan tenang dari siang sampai sore, bisa kita nikmatin, ya kan, dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Buat info lengkapnya klik aja hyattregencybali.com. Sekali lagi hyattregencybali.com. Juga biar lebih ngiler lagi, kamu boleh ngecek Instagramnya hyattregency_bali. Sekali lagi @hyattregency_bali.

One Lifestyle and Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lu ada di titik bosen yang lu butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali based. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
6: All day long.

0: dan entertainment media The Rockin' Life Bali. Udah banyak orang-orang di sekitar kita yang punya cerita, punya obrolan-obrolan gitu kan ya. Banyak banget sebenarnya cerita-cerita dari teman kita. Mau kita bahas satu persatu? Jangan. Satu aja nih yang paling ramai hari ini.
1: Lo tau ini kan?
2: Gak tau.
1: Kalau ini udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Yang lagi rame hari ini adalah obrolan tentang Lionel Messi. Jadi Lionel Messi ini, dia memutuskan untuk pensiun dari timnas. Tapi, ada tapinya. Ternyata rencana ini udah ada dari kemarin waktu Argentina jadi juara dunia Piala Dunia. Jadi juara dua maksud saya Piala Dunia. Dan dia udah bikin surat tuh. Nah, rilisnya kapan dia belum tahu sebenarnya. Tapi sejak ayahnya meninggal kemarin di awal Agustus, dia akhirnya mutusin bulatin hati untuk pensiun. Dan emang sih titelnya itu ada banyak banget. Dia sempat jadi juara Piala Dunia, kemudian dua kali juara Copa America, terus Ballon d'Or udah 8 kali. Banyak pokoknya, tapi ini dari dunia internasional ya, karena kontraknya sendiri buat main di Liga Amerika itu masih ada sampai 2028. Kita tunggu aja aksinya nanti, siapa tahu dia comeback.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Bih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah jadi satu kebutuhan di mana kamu pengennya tetap sehat, tetap kuat, tetap bisa ngelakuin apapun yang kamu pengen, ya kan, dengan nggak usah ngos-ngosan. Makanya harus dilatih badannya biar tetap well, ya kan, dengan Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way, dipersembahkan sama The Westin Resort Nusa Dua Bali. Hari Sabtu 12 September nanti di Bali International Convention Center Nusa Dua. Pengalaman satu hari, banyak inspirasi, dan juga udah pasti ngebangkitin wellness awareness kamu kembali lagi di 2026. Dengan banyak banget kegiatan yang bisa kamu ikutin. Ada Pilates on the mat, led by Gong Is dan Cok Shara, kemudian ada Vinyasa Yoga with Feng Tatis, ada Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pohrial dan juga Chef Rafael Siddiq. Ada Wellness Talk bareng sama Chris Abbey dan juga Dr. Jitendra Pohrial. Terus Energetic Workout bareng sama Andrea Dian dan juga Ganindra Bimo. Full day aksesnya bisa kamu dapetin dengan Rp500.000. Udah termasuk eksklusif Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch dari Chef Rafael dan juga Dr. Jitendra Pohrial, Lucky Draw dan juga Wellness Bazaar. Terus kamu bisa dapetin Early Bird Offer-nya, diskon 10% sampai 6 September 2026 kalau kamu pesen sekarang. Tuh, ya kan? Info lengkap cek sosial medianya @westinbali, sekali lagi @westinbali. Dan acara ini didukung oleh 87.8 FM The Rockin' Life Bali. Seperti biasa di hari Selasa gitu kan ya, kita akan ngebahas tentang sio. Peruntungan sio anjing berlaku sampai 7 September 2026. Overallnya minggu ini ngasih energi kamu untuk ngerapin sesuatu yang kayaknya berantakan gitu. Ada peluang nunjukin kemampuan lewat sesuatu yang sebenarnya udah kamu kuasai. Tapi jangan terlalu banyak. Jangan cari validasi, biarkan hasil yang bicara. Karena keuangan kamu cenderung stabil tapi banyak godaan. Banyak pemasukan tapi pengeluarannya juga bisa deres kalau kamu cuma pengen ngasih reward buat diri sendiri. Buat asmara sio anjing, minggu ini membutuhkan lebih banyak berkata jujur, karena pasangan belum tentu bisa baca pikiran. Kita bukan limbat, ya kan? Dan untuk pertemanan, ada kemungkinan seseorang datang ngebawa cerita yang bisa jadi masalah. Jadi pilih-pilih teman kamu, ya kan? Pengen sio kamu dibacain juga? Kasih tahu kita dong. WhatsAppin 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention TheWalkinLife.bali.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah kerasa agak capek gitu Rockstar, butuh sesuatu yang bisa bikin kamu segar, bikin kamu balik lagi energinya. Mungkin kamu butuhnya makanan enak dari Hyatt Regency Bali yang punya Beach Barbecue Night tiap hari Minggu, Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 6:30 malam. Pas banget buat besok. Tempatnya tentunya di Hyatt Regency Bali Beachfront. Sambil nikmatin pemandangan Pantai Sanur pas sore, kita bisa nikmatin barbecue terbaik di Bali dengan dua tema yang beda. Minggu sama Senin itu temanya adalah menu yang terinspirasi dari kekayaan rempah dan bumbu Indonesia. Terus Rabu dan Jumat ini temanya adalah Island Fire and Surf Barbecue. Jadi best

di throwback kali ini adalah satu lagu dari My Chemical Romance dengan judul The Gas of You. Dirilis sebagai bagian album Three Cheers for Sweet Revenge di tahun 2004, versi singlenya dirilis 2005. Judulnya terinspirasi dari graphic novel berjudul Watchmen. Ah, How the Ghost of You Dings. Jadi diambil sama vokalis Gerard Way, dan lagu ini ngomong soal rasa takut kehilangan yang kayak apa ya, orangnya udah pergi tapi kenangannya masih menghantui gitu. Dan dibilang lagu ini gara-gara campur tangan produser jadi lebih dramatis. Tadinya mereka pengen diisi dengan kayak outro gitar gitu, tapi produsernya Howard Benson justru nyuruh mereka buat udah ref terakhir potong aja di situ, kesannya akan lebih dramatis gitu. Dan video klipnya ngambil setting Perang Dunia Kedua. Luar biasa, luar biasa tentunya, karena semuanya terinspirasi dari perang dan juga graphic novel. Langsung aja kita dengerin supaya lebih terasa gitu beratnya. Ini dia My Chemical Romance dengan The Gas of You.

0: 107.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Masih ada terus wardennya, sampai jam 6 sore Rockstar. Eh kok jam 6? Ini baru jam 6, bukan sampai jam 6. Kita mau ngomongin ini soalnya, makanya agak ribet dikit.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Sekarang kita mau ngomongin soal duit-duitan. Kalau mau dibahas soal jujur, ya kan, banyak banget yang anggap kalau Gen Z itu gak mentingin tabungan. Sebenarnya ini adalah pendapat general. Tapi yang lebih menarik adalah gimana cara kita sebagai milenial dan Gen Z mandang duit. Emang beda dari generasi sebelumnya, ya kan? Mau kita bahas secara lebih banyak, tapi kamu jawab pertanyaan ini dulu. Kamu setuju gak sih kalau dibilangnya kita, milenial dan Gen Z, itu gak terlalu mentingin tabungan? Apa alasannya? Kasih tahu kita, WhatsAppin 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention therockinlife.bali.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kuchina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: 107.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Jaras Warden ya, masih di sini, masih nemenin kamu sampai di jam berapa? Ya? Masih nemenin kamu sampai jam 8, masih di Drive and Jive, dan kita masih ngebahas soal kita nih, milenial dan Gen Z, yang kelihatannya nggak terlalu mentingin tabungan. Tapi ternyata ada alasannya ternyata. Ini saya baca dari mirror.co.uk. Dibilangnya kenapa sih kita generasi muda ini terlihat gak terlalu mementingin tabungan. Jadi yang ternyata alasan utamanya adalah kita hidup di era yang sekarang banget. Ekonomi gak pasti gitu ya. Bukan berarti kita gak mikirin masa depan, tapi future oriented saving sering berlomba-lomba sama kebutuhan menikmati hidup sekarang. Dan experience tuh dianggap lebih berharga dibandingin angka di rekening. Terus berikutnya, ada sosial media yang bikin lifestyle kita terlihatnya lebih gampang gitu, lebih deket, ya kan? Kalau dulu kita bandinginnya sama tetangga, teman kantor, sekarang kita bandinginnya sama artis, sama orang-orang yang bajunya branded, barang-barangnya branded, motornya keren-keren, mobilnya oke-oke gitu kan ya. Dan yang terakhir adalah kebiasaan kita memberi self-reward, dimana setelah kerja keras muncul logika, gue pantas ngedapetin semua yang gue pengen. Setuju gak nih? Hal ini yang bikin kita, tabungan kita makin seret. Coba WhatsApp kita 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention therockinlife.bali. Kamu lihat di situ, ya kan, ada pollingnya, silakan diisi. Alasannya boleh sekalian request. Saya tungguin.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Ternyata memang kita jadi susah nabung karena cost of living naik lebih cepat daripada lifestyle, ya kan? Terus standar sosial media seperti yang saya bilang sebelumnya itu kayak bikin kita berlomba-lomba mendapati standar itu. Dan berikutnya ada pay later yang bikin kayak belum punya duit rasanya kayak punya duit gitu. Dan yang terakhir, kita nganggap nabung itu sebagai sesuatu yang nanti aja bisa gitu. Tapi apakah benar, apakah enggak? Kamu sendiri yang bisa jawab. Benar gak sih Gen Z, milenial kita, kelompok kita itu sekarang kayak susah buat nabung? Kasih tahu kita alasan kamu juga. 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention therockinlife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: 87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana masih nemenin kamu sini sampai jam 8, Rockstar. Masih kayak, Selasa lagi nih. Makan kayaknya udah, tapi seadanya. Besok deh, besok mulai 6:30 malam kita ke Hyatt Regency Bali yang punya Beach Barbecue Nights. Diadainnya bukan cuma Rabu besok, tapi hari Minggu, hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Dari 6:30 malam di Hyatt Regency Bali Beachfront, di mana di Rabu dan Jumat ada Island Fire and Surf Barbecue, di mana ada The Best of the Land and the Sea. Ngegabungin daging juga pilihan seafood premium, di mana kita bisa nikmatin pemandangan Pantai Sanur pas sore. Kita bisa nikmatin barbecue terbaik di Bali dengan dua tema berbeda, ya kan? Tentunya semuanya dimasak langsung di Beach Barbecue Pits, ditemenin live entertainment, dan bisa didapetin dengan Rp760.000 net per orang. Makan enak tuh, makan puas juga. Jadi booking aja sekarang, cek sosial media mereka, Hyatt Regency _ Bali. Sekali lagi Hyatt Regency _ Bali, dan juga follow Instagramnya. Seperti yang saya bilang tadi, website-nya juga boleh, hyattregency.com. Sekali lagi hyattregency.com. Dan kalau urusan duit nih, kita udah sampai di jam 7, jadi urusan duit serahlah. Yang penting gini, dana darurat selalu ada, ya kan? Terserah lo mau alokasi ini kemana, yang penting pas perlu duit ada. Namanya juga hidup pas-pasan. Pas pengen belanja ada duit, pas pengen beli mobil baru ada duit, pas pengen traktir ada duitnya. Nah itu baru pas-pasan hidupnya.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

dia The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana masih nemenin kamu sampai jam 8 malam, Rockstar. Kalau kita ngelihat teknologi gitu kan ya, saya ngelihat handphone saya yang umurnya 2 tahun. Ya saya umur 5 tahun. Ini rasanya udah kayak, wah teknologi sekarang udah kece-kece banget nih. Tapi kalau kamu ngelihat nih ya, kita ngomongin teknologi lagi, ada yang lebih canggih lagi dari liputan6.com. Seorang laki-laki di Cina, di Taiwan maaf, dia ini berhasil mergokin istrinya yang selingkuh dengan alat penyedot debu. Wah kayak gimana nih. Jadi ternyata si laki-laki ini awalnya dicuriga nih istrinya selingkuh. Dia ngedapetin rekaman CCTV ada orang ke rumahnya, seorang laki-laki yang dia tidak kenal. Akhirnya dia tahu nih kalau sistem penyedot debunya itu bisa dipakai komunikasi dua arah. Akhirnya dari si penyedot debu ini dia ngaktifin sistemnya tapi gak ngomong. Dia ngedenger semua istrinya lagi ngajak laki-laki lain masuk ke dalam rumahnya. Akhirnya ini dipakai bukti pengadilan untuk dia bisa menceraikan istrinya. Antara keren, antara serem, ya kan? Kalau dulu orang Indonesia bilang tembok aja bisa ngomong, kalau ini penyedot debu bisa ngerekam semuanya, luar biasa.

Live Bali. Dara Suwardana masih di sini, masih nemenin kamu sampai jam 8 malam, masih nemenin kamu yang habis mandi malam, terus begitu ngeliat ketimbangan kayak kok gue naik nih berat badannya. Gak cuman kamu, tapi juga panda, terus kapibara, bahkan belalang yang ada di kebun binatang London itu lagi ditimbang berat badannya. Dari BBC.com, jadi ternyata ini adalah usaha untuk mengukur berat badan ideal dari binatang-binatang yang ada di sana. Kan kita tahu ya, koleksi kebun binatang itu ada banyak. Dari tahun ke tahun ada yang bertambah, ada yang bahkan menyesuaikan diri, adaptasi gitu kan ya. Dan menimbang berat badan di semua kebun binatang ini masuk dalam Zoological Information Management System, di mana basis data global ini bisa dipakai bersama sama pengelola kebun binatang, pengasuh satwa, dan orang konservasi untuk mantau dan membandingkan informasi penting tentang spesies-spesies yang termasuk terancam punah. Jadi mereka nimbang berat badannya, dan di kebun binatang London ada lebih dari 14.000 binatang. Ya kan? Dan mereka tahun ini berhasil menimbang 400 hewan. Nantinya data ini akan dipakai semua kebun binatang untuk melihat standar perawatan dan juga makanan yang baik. Luar biasa. Untungnya binatang ini gak bandel. Ada yang mau ditimbang, ada yang dibujuk pakai makanan. Gak kayak manusia tuh. Pas nimbang, kaget, pengen diet. Pas keluar, lihat tukang cilok, beli.

88.8 FM, this is your number one love talent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara suara Dara masih di sini, masih ngeliatin foto-foto selfie kita, terus kayaknya ada yang kurang deh, kurang sehat. Mungkin iya, mungkin kamu harus ikutan The Westin Resort Nusa Dua Bali. Kalau ini bukan mungkin lagi, kamu harus ikutan karena mereka punya Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way. Hari Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center Nusa Dua. Di mana The Westin Resort Nusa Dua Bali ngajakin kamu untuk satu hari mendapatkan banyak inspirasi dan bikin wellness awareness kita makin muncul lagi. Kegiatan yang kamu bisa ikutin ada banyak. Dari pagi nih ya, ada Pilates on the mat bareng sama Gung Is dan juga Cok Syara. Kemudian ada Vinyasa Yoga with Feng Tatis. Ada Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pohrial dan Chef Rafael Sidik. Ada Wellness Talk with Chris Abe dan juga Dr. Jitendra Pohrial. Ada Energetic Workout bareng sama Andrea Dian dan juga Ganindra Bimo. Full day aksesnya ini kamu bisa dapetin cukup dengan Rp500.000 aja. Udah termasuk eksklusif Adidas jersey, udah termasuk goodie bag dari Sensasia. Ada healthy lunch yang disiapin khusus sama Chef Rafael dan juga Dr. Jitendra Pohrial. Terus, kamu bisa dapat kesempatan menangin lucky draw. Bisa jalan-jalan, lihat-lihat di wellness bazar, belanja-belanja juga tentunya. Dan bisa dapat early bird offer kalau kamu pesan sebelum 6 September 2026, diskonnya 10%. Jadi buat info lengkapnya cek aja sosial media @westinbali. Sekali lagi @westinbali. Dan acara ini didukung oleh 87.8 FM The Rockin' Life Bali.

everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the Rockin' Life. DMHR.
2: Yay, good morning Rockstar. Ketemu lagi di hari Rabu ya. Sekarang tuh kayak cepet banget, tiba-tiba udah September aja. Udah tanggal 2 September, padahal kemarin itu masih Agustus. Makanya sekarang tuh resolusi sama kehidupan tuh kejar-kejaran.
3: Benar-benar kejar-kejaran ya. Cuman di tanggal kedua September, yes, di hari pertama kemarin, apa yang lo udah lakuin yuk?
2: Apa yang udah aku lakuin kemarin di tanggal 1? Udah mengecek saldo rekening yang menipis.
3: Oh, udah menipis ya? Iya. Makanya Rockstar kemarin ada fenomena unik. Biasanya apa, yuk apa?
4: Dia selalu menekankan.
3: Jadi dia gak kita. Jadi kalah.
2: Ya.
3: Tonket. Jadi aku gak makan hari ini ya, aku mau beli aja. Nah, dari kemarin di tanggal 1 dia, "Guys, saya cepet makan." Gue langsung bilang, "Lo kemarin udah habis gaji kan?"
2: Gituin. Iya, lagi bener lagi. Makan itu emang penyelamat ya, Rockstar. Pasti kamu juga ada yang sama ya kayak aku gitu. Dan pastinya hari ini kita juga mau ngecek ini ya, cuaca ya, sedikit. Nah, secara umum nih untuk Bali di hari Rabu tanggal 2 September 2026 menurut BMKG nih, Rockstar, kondisi cuaca seharian itu diprediksi cerah berawan hingga berawan dan suhu berkisar 18 sampai 28. Which is enggak terlalu panas ya hari ini ya.
3: Benar-benar pas banget juga untuk lo Rockstar yang nanti mau menjadi sunset hunter.
2: Iya.
3: Bisa mencari sampai 15%,
2: which is sedikit banget, berarti bagus.
3: Bagus. Makanya Rockstar, marilah kita berkeliling hari ini. Selamat kamu berkeliling ya. Selamat menikmati indahnya Bali,
2: yes,
3: di tengah huru-hara kesibukan kerjaan kamu. And this is Game AR. Good morning.
2: Happy Rockstar.
3: With
2: you, Madeline
3: and Harry Weda.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Rockin' Live, Jakarta, Bandung, and Bali.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan benci.

0: Starting up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, aksi penikaman terjadi di kawasan wisata Times Square, New York, Amerika, Senin 31 Agustus 2026 dan menewaskan seorang wanita dan membuat pelaku tewas ditembak polisi. Pelaku yang membawa dua pisau dapur mendadak menyerang seorang pria dan wanita di bagian perut sebelum akhirnya ditembak petugas kepolisian New York setelah gagal dilumpuhkan dengan pistol penyengat atau taser. Kepolisian menegaskan insiden penyerangan ini tidak berkaitan dengan aksi terorisme, sementara korban luka saat ini masih berada dalam kondisi stabil di rumah sakit.
2: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Bangunan bedeng sekaligus gudang barang bekas Jalan Nakula, Gang Jatayu, Pemecutan Klot, dan Pasar Barat hangus terbakar Senin 31 Agustus 2026 malam sekitar pukul 22.30 WITA. Api cepat membesar karena tumpukan barang rongsokan dan atap material mudah terbakar hingga menghancurkan seluruh area bangunan sebelum akhirnya berhasil dipadamkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar. Polresta Denpasar memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sementara penyebab pasti memicu timbulnya api masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. This is Harry Weda.
1: This is Hugh Madeline.
2: For the Rockin' Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: 81.8 FM, this is the Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, Rockstar. Dan pagi ini di hari Rabu, untuk mengawali September ya, kita tuh harus punya resolusi baru, yaitu hidup lebih sehat.
0: Betul.
1: Ya kan, lifestyle-nya yang diubah sedikit. Apalagi sekarang tren wellness itu tuh lagi di mana-mana. Selain kamu bisa membuat tubuhmu semakin sehat dan bugar, kamu juga bisa build kayak relasi di situ.
0: Betul, betul.
1: Nah, pas banget nih Rockstar buat kamu yang pingin untuk memulai kehidupan lifestyle wellness ini. Kamu bisa coba datang ke acara The Westin Resort Nusa Dua Bali, mempersembahkan Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Jadi pengalaman satu hari penuh inspirasi dan wellness ini kembali lagi di 2026 dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Choksara, Vinyasa Yoga with Fang Tatis, ada Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriel and Chef Rafael Siddiq, ada Wellness Talk with Chris Abbey dan Dr. Jitendra Pokhriel, dan Energetic Workout led by Andrean Dian dan Ganindra Bimo. Full day access ini bisa kamu dapatkan Rockstar dengan Rp500.000 aja, udah termasuk eksklusif Adidas jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriel, ada lucky drawnya juga, dan wellness bazar. Dapatkan early bird offer diskon 10% sampai 6 September 2026. Info lengkapnya cek sosial media at Westin Bali. Sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung oleh 87.8 FM The Rocking Life Bali.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes Rockstar, dan saatnya kita akan membahas seputar Hollywood lagi ya. Dan hari ini kita bakal ngebahas film. Kalau kemarin ya, kita ngebahas aktor-aktornya, hari ini kita membahas filmnya. Soalnya nih Rockstar, ada berita terbaru dari sutradara Anthony dan Joe Russo, menegaskan pentingnya buat kamu penonton untuk nonton Avengers dulu, yang Endgame Encore, yang tayang nanti 25 September 2026. Nah, karena katanya nanti di dalam situ akan ada tambahan 4 menit rekaman dan cuplikan khusus yang menjembatani langsung alur cerita menuju Avengers Doomsday.
0: Nah, betul banget. Dan ngomongin tentang penayangan ulang berdurasi 185 menit ini, gak cuma menawarkan momen nostalgia, tapi juga akan memberikan lo Rockstar petunjuk sneak and peek mengenai ancaman Dr. Doom yang melibatkan aliansi lintas semesta.
1: Dan Avengers Doomsday-nya itu kan sendiri dijadwalkan tayang nanti di 18 September 2026 ya Rockstar.
0: Desember, Yuyu.
1: Iya, Desember.
0: Kau bilang September.
1: Maaf. Apa sih kebawa ya?
0: Dikoreksi, cepat.
1: Iya, dikoreksi ya. Dijadwalkan tayang nanti 18 Desember 2026. Yang katanya bakal mempertemukan kembali kelompok superhero dari berbagai alam semesta, termasuk ada Wakanda, Fantastic Four, dan juga ada X-Men di bawah arahan kembali Russo bersaudara ini. Dan setelah terakhir kali mencetak rekor besar lewat Endgame 2019, kita lihat apakah Avengers Doomsday ini akan lebih lagi rekornya.
0: Saatnya kita lebaran Avenger ya.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. Rockin' Life.

0: 87.9 FM, this is the Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar masih barengan Yu Madeline dan juga Harry Weda di sini.
1: Dan pastinya rockstar, kita mau ngajakin kamu untuk melakukan hal yang benar-benar indah.
0: Kita mau melakukan kegiatan dewasa.
1: Kegiatan dewasa, kegiatan makan-makan rockstar.
0: Yes,
1: mengenyangkan perut, mengenyangkan hati, dan bikin pikiran kita lebih tenang banget.
0: Bener
1: pastinya
0: banget.
1: Di the one only and only Hyatt Regency Bali, karena mereka presents Beach Barbecue Nights. Ini ada di setiap hari Minggu, Senin, Rabu, dan juga Jumat.
0: Yes.
1: Mulainya di 7:30 malam. Pastinya di the one and only Hyatt Regency Bali's Beachfront. Lo bisa sambil nikmatin pemandangan Pantai Sanur saat sore pastinya. Lo selain itu juga bisa nikmatin barbecue terbaik di Bali dengan dua tema berbeda. Khusus nih di hari Minggu dan Senin, ini ada Nusantara Barbecue dengan berbagai menu yang terinspirasi dari kekayaan rempah dan bumbu Indonesia. Jadi benar-benar dikurasi pastinya dengan rempah-rempah asli Indonesia gitu ya. Terus untuk lo yang suka sama daging dan seafood premium nih rockstar, pas banget untuk datang ke di Rabu dan Jumat.

0: Sekali lagi untuk bookingnya bisa klik di hyattregency.com dan juga pastinya follow Instagramnya di @hyattregency_bali. Sekali lagi di @hyattregency_bali dan untuk info lebih lengkapnya.
1: Good morning, good music, making your good mood. Hyattregency Bali Music Lab.
2: Yes, Rockstar, dan kali ini kita bakal ngebahas dari siapa ya, Music Lab kali ini. Yes, kita bakal ngebahas NC Avenue yang baru ngeluarin single terbaru yang judulnya Players. Jadi, single terbaru dari musisi independen ini itu tuh rilis di Agustus 2026 kemarin. Nah, mereka tuh kali ini ngebawa nuansa khas dari proyek-proyek NC Avenue yang selaras dengan perilisan karya musik independen mereka setelah debut EP berjudul Peppermint Gold.
0: Nah, suara Rockstar lagu ini mengangkat tema percintaan, komitmen dan juga ketulusan hubungan. Yang di awal liriknya ada frasa ikonis, players gon' play, but this player won't play. Gak main-main ya pemain ini ya. Yang artinya transformasi dari seseorang yang biasanya mempermainkan hubungan dalam tanda kutip mungkin player gitu ya, menjadi seseorang yang serius dan hanya ingin fokus pada satu pasangan.
2: Berarti kayak ini ya, dia menemukan ininya ya, penjinaknya ya.
0: Penjinaknya, kaulah penjinaknya itu, Rockstar. Makanya langsung aja kita puterin untuk kamu. This is